0: Nasizu mrume na kamwari. Kamwari kauka nasizu mrume kato kinye dhaidhi. Tanandaika 49. Dasa nandaika 49. Mutambo nejo meru efeme jeniongwa taniru ya amiru. Ni mudhe nyejo juma tatu. Rira tuedharo turi na open mic. Open mic ni kuwa uka kwa uko nda mudhikiria. Chuu ni mkuiraga. Ni kuwa uka kwa uko nda. Na ananchi mbwire bukerwa eanganyo no ule dhirikari kenda ali te ule dhirikari kenda ni ule batu tu kenda na muno dhire tu kutetera kira tu kumenya ni uoma naruwa wadhikiria Nairobi National Park ekulewa yangana ndi yaka anga parking yangambi wadhikiria Karura Forest mwitu wa Karura kajua kudhengerwa yanga juwa kwa ambi yanga wakwa wakwa mituete mwe tuake iku waka kuonge kwa waka ari wadhikiria yanga mwitu juwa nkomu yanga jute mwe yanga tuake iba hauba uba waka baba bena interest na mitu yetu na style wejiri waka ni nani padwe teka tuwage tekira tu didhia mitu unehu tuenitu bibi ingi mwono tuomba kudhidhia lakini itu kumenya faida ilia tu kona kumalia na bibi utu keta kudhidhia mitu une ni ya kakita kakai inde ya sara ilia tu keta nyuma ya kutonya na kulingidhia na kudhuka ingi mitu yanga tukiu anga tu kulima anga tu kudhidhia asare ile tugeta ni asara e nene angu ile ukona mutijurunga miyo ikio uona limwe mutiju kutemwa kadima karare agwe ule na koka kawa kakawa tu na kakadire keria niki nuntu miri ya miti muno eje ya ontuere miri ya miti ya ontuere tiegurua aja mikondo vya kame kima imiri yete gato nyandene ndene rungu nare mita inyingi muno juwe nami yuko didi yangu gejere ijo kwene kainyaru uje nukona jare kura madhangu jare ya jaka jukeru uje jaka boro kia na kukuru kira kitina jaka tonya merine ninyaru rungi ruku kwa na aja ande kitina ene kia muti madhangu jaja miti jaja ujuri na aja meja ujuri geria buambere inyaja luti kuru tuwa iriowa kuru kena makaora kaora meriera na ya karu juke karu tonya na undene buru bungu ndene naruki na mauru ikuru kaira mudhetu ni ure noruku dhambua tueta tuka wata mikia nduji iwi na urungu niwe yeku ya jagumira na uja idhima viu bieta pika iringanina pika amuro tema mutiju tuone kana miriyu ya kaitangugiu kaire mitia untu ire hindi tutureona kieni kiandege tutureona nyombe raisi ati ala nandi tuketa kunyo raisi akuruba keta kunyo saiba kira raisi mantu janto la lereja oigwa madhugani ha limo buru anyway za sawa tu idha mbele rita tuwe kaitu mutikiri tigira ukuita lera kabecha kukuru kira kitu kiki ya soko fasta ingiri ega narimo 100,000 ikaya januwa top of the hour kwa hudha mwanja na ndaika 20 ni ule ndani ngelewa kalistika enonto mbuga kwe bange wa keja listi ya baraba kethara wa balete ingi chatikara cha the astari ngwire gire nyan kethwa ngeja wa ya the mwanja ule ula ombuka na chiringi ngiri eganari mwe idhiru wa ugetara ilu wa idhabu nere umudhikiri na njire kuinya star 671#. It's a very good morning. Meru FM, hello.
1: Hello, Marino.
0: Yay.
1: Nete akure.
0: Yay, ndongi mono.
1: Hello, Vito Michael Kono Guma and Vito Yongo.
0: Yes, Michael.
1: Yes, Nana Mari Mure. Kenya to cut water on the Kitai. Nan to Wetura Kuri Oroje than the Ovalo. Nan to
0: Hello,
1: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Tolong saya kalau mau buat pinggawan, tapi dengan ni dengan mantu ya, tanya mereka ini hasil itu buat aku ya, yang mantu ya, orang tanya yang saya bola.
0: Yes.
1: Still dia mantu itu guru dia tua guru eh, siapa nggak sih, siapa nggak di mutu ni. Nah, ini juga aku, dengan dia mantu aku, tapi nanti kuliah itu dia buat antara meti, katukah ada meti, anak buat meti, ini itu yang mana ini indigenous tree, ikan ikan itu anggap waktu itu antara meti bawah dia kunjung dia lagi ya. Nanti malam kuliah kau nak tunggu katukah dua hari. Tapi jadi meti tu kita tak kira, kau mungkin orang tuan dia, tuan itu orang ada dia tu kalau tu begini orang tua, nak pun nak bagi abang kita tu tarik bapa kita kita pun mula berawan ini semua buah. Ia kira muka. Non tuvo interés de sion ampara. Kabla jina kwa ritu kenda kukombeka mwalimu tu atuna lingina la kufanya ndugu yangu.
0: Mwa mwanga tu chatere.
1: Pega?
0: Mwa mwanga tu alie.
1: Mwa mwanga tu alie tu tere akwari ka tu alie nende tu weni tu waka tu alie mele tu wani chika tu alie mele nontu ba tu wakilizita naipa ama mele. Tuko wana kinye po akubuduwa tu kiara jenana tuko wana tu wati na tu tendete.
0: Ima. Thank you, Michael Kome. Michael Kome, thank you. Akwali point yao, ende yangu ile uma. Teka tu tukwalia. Tulealia. Na bora tukwenda bukalike. Nuntu menya ndeje ni etu. Nega karaura buru tukwenda. Tuya na inchi. Ikiyo yutumi tuya tatu kalinga kura. Ikiyo gitumi turinga kura. Yes. Ukagio gua rero kwa limu dikiria. Ukagio gua. Muno muno rero kumenya kwe makosa jete te okalika. Eh? Ah, bana bana tukulega. Tukulega gukira. Inya bonge bokerema. Tukulega gukira. Anyway, mbele dhali tatuwe kamudhikiria kwenye namba yengenda tumiruaja 0718 ekithiraga na 868 0718 ekithiraga na 868 nambe age kwa mkira chiringi ngiri kumi akutare the box number 3 alafu namba enge 0717 ekithira na 712 unio kwa mukira box atarete box number 6 kwa mukira chiringi ngiri bebutini tuyethe muzuri sana

Semua gede, mutua tembulan juga asmi olah fra. Dipikirin ya, kok kurang ya so. Wena ken atau tolanya sih. Aku tuh kamili buru. Nyawa apa enggak? Enggak buskan apa tuh? Wengi atau deh? Tuh asmi olah fra. This one.

a cambera kiro ni konda ni kedere ken sana ni wambi shoni moja ato reggae kwenye mtukuto shen patom a cambera niko inari

0: wa nyusi ntuko shion deshe kiume kirirege overdose kwa mbire za inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: we kabate we watameru FM ukulukira 88.3.

0: tugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwari mu mabira ntuko mwari
1: ndijuguru ndaro edolito ndare madri ndabati zeya kwase tagibi ndenja tuita gida neta makaremba Antukuni, Alevi, Benugeti, Veta, Vakina, Muru, Rometa, Kukunda, Eta, Kugano, Tuvia! Murele, Kavia!
0: Antuko, Sion, Desia, Jumata, Tumanka, Jumako, Ambiria, Dainya, Sheru, Kere, Mwanka, Damo, Wanja, Shamodenya, Namuari, Mumawira, Tutumuari.